0: när jag kunde ställa hårt. Massa var ugal, bara att bala sjul, när jag gärna så gärna den nabud. Och all begyn det är den fett, pelli var rast, jag är sen kramrad vila kanal, begyn pelli var rast, jag är staksa kanal, jag börjande sen, här är jag när ställa, här är vila gan. När jag tänker att polo var det. Och all vi gick brägis när jag halk, när vi färre vana kulla sen, här är jag så färre lär sol, Ohisha darle shen tarman na kyol pibu taranjat agas vasha na roshan na adran sa namchi na gige hirin shan alihijwa taranjat visigi na rod na adr viyan ahar bal fa yedu fa yenach hanagi thaggana kogra kalyor darshan darish agas mavi on na kanal heni gabud na yin na riyalaha mwasil di niye vien sa nam vishchal vreshti khashrika fa dudo Agus na rachanig sa gajib yon, gie adrus yn hynny'n erioch oed rannu maach gyda'n jewl oed yon agus ffeidd o pwy blis, agus hann sa stahad, agus hwys sa hynnym, agus ar nôhe nôhe ni'r lach y ffara fysdi, agla bi rafys. Chos agen chrachaf nes gychoesrach agus na rachig yw sysdyn nes gychoesrach ar yn erioch mwy, chafach ar rachret o lachw, agus agor ydw hwn boc, agus na rastadw chrachaf nes gychoesrach Vi genera vi stilla hukunja I rodina kala, hannun taggana kada rast, agas julti mudda bonu ronchana haska liggjakum nisarna ta shaymsis namalahad. Vi gai yekalis ikhar uaktrach agas daksha largas diya narsan darish, agas morsan hengi khashun kiegala bihida nara vi stig, haksha siish jalash ki khashrikada, ahar balvin tash ki khashrika khaslatad garrafa cha gannad, agas vin bohuli ni vimui fisha channu gara edikala, Ach ni hrinni han katnan kavadi, vi konnolla mui rava agas ni chada jewla kriya trastan den orlach, nara hanas aga jemus vi agas garon fara mui bre bontas da rada vi goris di, ni ha shayin da hach ayin urin vegi vi egesi gharjani o horti da dawu ha vi kanyal ishkida agas anchan haksha dula na vegi vi mui gisis di agas dula nefrin gichirin. Begin ta nagana nara hanaksha garosha guliak la na haya waistir tibus di, Begin do rachreta laku agus amat lish agus bala ha jahasha shuas krik gimak huya goish an frich rubish agus na yey agus ka jin lahtas na malahad tan frich toche shuas krik agus ni rasa na hireya khan edo lorik hiyano agus ni leen nende jak hin kasan a gawri sa lishkeel na wala kasan kiyano la fakal doche shuas alti wili gai agus shin chuni hincha matashi yinish Heglum og tjúnin hosúast er sjórt portið kjabba mú skólum aði.
1: Þess að
0: tjún hafði sér hann? Ja, tjún hafði sér hann, tjúni
1: vísa hennim. Hosúast portið aði?
0: Agus að hófrúnar hosan kríði trásnar góið bíginn sem er rosa góliðjöftlis na bábúðáttið fín tjúnlis og stillari er maðin kom að higgis íkvæð bátínlis.

Medigian thoran kenche shan goa an shan la piras olarkan agus bal ala davla na hoige agus shan yerta eg bridge alar na shakta na shop. Na janigi janama da kharja go wall pakashta to jarti e radio na gilta ta labro na wagan ferini baga jasa da hoja radio kurisha a mala tot da hoja radio agus avesa hiolu ma ag dinya agavsha alar na shakta na shogan. Mas mean latsa da anyam a harsa hatta. Damanta forest chaniyanu. Korskarcha variyavik eji. Nodja shakta kahar. Nia kuik. Chrihina doa

0: an bhríse mánar na parke chur sé heasaráid go dtí dar áléire, níos nó a fura áléire an féllíar a bhéal ba na aon daim séir na aon chuúntúir tean. An san do bhrúid sé ar an aptala agus chun cíní a bhíh sé agus lá dhéon dog sé céad a chóric sné teo go chláin ina dhéag agus an san isteach a dro chúil díúg sé sé na rásta go áléire is tí sa chúil a dod níomh as dog san nebá chun cíín ar héanana dóla ná a héana agus an san díidir chu dhé san cean Nelle og gar allere hene tid en når det hen så får at bubaren kan dublin så at niva lagt ned for barn eller någon sin som har lagt på parken. Hej då mig. Ett tror du när hemma kun du har tagit Gudisha och Daniel Kalla agus allere tar del av en divaler fadern Kansen och Daniel Kalla trust nog hon och en Kansen begår in när man kan nu vin en bättre hälsa Kansen än hemma kan få in och sen tio kan komma mu ej ned för barn så klarar Gudisha Nu har man tio gånger i mera en kansen tog om att kulbara ni var gått hem så de parken fick det en dag jag kaklade kansen du läst dig en glas trasnare I en sån attack om att och den har sjön attack om att maktet Tony det blir det korrekt tro och för kan kin så fann det dag jag kallar nåt och kallar nåt I stäcker tro och kul så får jag nåt sier han är kanation det ska ge tro och kansen att jag kan komma och kansen att jag kan kin och kansen att han har sjön trasnare och den har sjön an mar denim an lechulí a lár bíl de ní agus fágan san nafuil gáchúlí atra. Éna trí ag nem a bán, a náid i cair ag réna hen ní fág bhí corpí agus bailin colagaríis, raib mí dóhui cúlsa a ríis a jo na ceramáiste ní agus nef mí hál.
1: Gwyr yn mynd y mae gyda ddiam dy Ceremaestri, gyda mae chan tasi yn eisiau lach dweud eisiau dy cwyd ffontio dy ffornio nod i chynnu ag dy Ceremaestri, sê ffontio ag dy cwyrtiari as ni Michael. Fi siantig dy Michael gael chan tasi gyda ddi hartfa sê no siac dy wamol jahan. Ierart yr doi, glwys ar dy doi chan tasi o'n relta pan y Michael o Longan, ta sê hyd fi lahar, frynsia a fala the Cassant and the Gedemoistri, Hugshan Yer had the Carlos O'Reilly, Yer after Hulavia Carlos, where she had on Trastan, Dexion, Punchuania, the Fornia, no Jagdi Michael, no just Sharta Gedemoistri. Ah, oh, Hinele, the Kedemoistri, Gahomlan, Unwachter and Shaw, Yer a Funchin Shin, Egg Michael Olongan, Don the Kedemoistri, Don the Michael, Tashinkara had on Trastan again, Kilishagol and Varnal, the Yigadi, Tree Funche, Hinig and Daya Hart. Ah, oh, Hannigan Chance of Egan Cool, Egg Michael Olongan, Shin Hartfa Shark, Momochan, Kedafunchas, Kedadan the Kedemoistri, Ashino Doherty Figo, Kivin Muldoon, Egisen and Makilikara, Te for an Og, the Kedemoistri, Tashad Gasta, Tashad Christia, Tashad Kobosa, Egisen the Gerhard and Yeraja, Oshana went on fire, Gajin Kinala, or one Basha, Tashad Intama here fad, I had an arm here, Ne, Te, Ne, Ferwara, Egg, Minimbi Helen Shaw, Olongan, Maxler Lorty, Daniel McLaughlin, Scoring the tower to fight Akashin, Keelian Che, going on Varnal Lady and Ishkiji, Tree Funche, Gigol, Nakinamaishri, against the Hudges Smoden Chelavaku, Gay one which is Fikin Ayem the Hugin Shaw, a Barkir Hunnil, a Maragonal, against Nakinamaishri, Yetsuana, Yet Hantasi and Shaw, Unsa Ravauta, Klikakaru Kalish, a Grave Hincher Paragonal, Tandir Haj Egni Mihal Filahar, Tashiach and Gimmer Tishta, a draw, one of all, one of the Gal and Shaw, Tashadagal Harlar Park and Shaw, Michael O'Callaghan, Haller and Team, Halder Farkinshin, to Edward O'Rahilly, Edward Shagadi Lar Parke, Etuel Michael Morlungan, and Yerat Gay Funchishin, a Hanik Wergajina Gay Womachan, Ekfagal the Tree Funchin of the Varna, Will and Yerhan Kachikul, Ek Naka and the Bidi Michal and Shaw, Tesha Kachikul, Ekis Fanahamad Dishin, Gusha Jarnasha, oh the Kedamoistri, Yadag Yachin and Ish, Egal Har Lar Parke, Fal Jantachin, Hart Van Dina, the Hats of Quakebadar, Ekis Bay, the Yagan, Egalisha, Eloran and Rachel and Shaw. Amr Tashin Artish Jacta, Tree one which is Fija Grey, Emery Hugin Shaw, the Kenamoistri at Andwarter, Yachin or Naja Hinyag, Ni Mihal or Naja Hart, Fakamit Padagan the Gal, Agus Rahamit Gagalev, Gastred and Fiercy, Ekdara Orenya.
2: Gormina Mad, Joe Hirin, the Medvid, Katin and Joe, Stodi Fiercer, Agaston Dunwood, Mikhail Hukin, Joe, Ruchter, Dodgeny, Lan, Naja Shacht, Shannon, Milip Gutere, Naja Shacht, Vion, Lan, Naja Shea, and Dunwood, Mikhail Hukin, Akachin Column of Crystal. fregert gan dúnú b chélís le cúlína a cían míine chuna fregert ríis gochtrá le sáchúlín hisre déú me dachta se sin seo an dúnhir chéil barú marí thug se faoin ggóla sin ach sáhfuil bhaidtínta sin sin coolbarúchtrá cirán an nua nach parkcó cruúla rinse bhealach steach ríéis mar bhhain eile i dro chuúla agus siúil se coolínáhann heire trestan a chu sin bhí sean a chuúla sin ag an dúnúir b chéil dilin ó brad a runine ruúhar braníos na parkce chu sé líróid isteachhar